Imanta hatu bruspi wanyuspa Kambak bali ya warta hitas kamanta Tukui zaktapi Puyarinci Ministerio de Alabanza Emanuel Kai suma kantashka kunawan Tukashka kunawampis Nyukanchi kuya hatun diosta Kusiku